0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Makomi kanga koko benga angai machi kenga. Eska kumki magenga. Sandam daga ang makhanju daga nga. Eska mukanga ikunja mili tamang kwi sesing he. Kwi chia ikwi sesu angereka ipanim ngabing kwi. I radio hunsha. Joma koko benga ngenja mbya kangu ngabai. Chima koko benga manju ekwe kangu ngayindang tamanga kwe. Chima maka to komisera ma banga tabundila tanga nga komisera mukanda komateu. Matias says ta bresikuruwa. Bresikuruwa firin tuenda. Neti bresikuru nge yanda matanga. Tamanga yanu kunda ko yang inda mabundila. Jam jumba anjuan jo a kokwen ngang kweka ake yungan ju kwekung a petika si no kaga ng kaman ju kung wa tiniwa kwe kinji kwe outubru tuwe desin de sej kokwen ngang jo abunda tanga juan jo a jing man ju ki pangila a ta kandak tuma ke yungan ju maka kwekan ngaban ju de kushin akalenga si Escutin Juan Jo, Akungang, Kuaku, Kogancho, Pitkan Madugu, Galangasi, Kuaku, Screen Jam, Jokesumi Mangana. Amen. Come on, Makum Sata Tanga Mukanda. Matthias says, Vresikurua Vresikura Midi Quatru Yangoman, Gamizoku, Makpagin, Gamizoku, the Tuasim. Makomisa datanga no mwahi ahasa kupangela banja basukulu babali momu akazinda mkwabo naku lema mkwabo chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo kamu hasa kupangela basukulu babali Gompangela, Wufuko, Nanjambi. Misoko sing, Koko Ngang. Bakon Chimbom, take it off, Fetika Mangawe. Maati Shai Tangawe, Koko Ngang. Yam Ju Ma Nkoko Nga M Kukung, Navami Kagawe Kamami. Kokasia, Panganaba Tuncha. Magong nagui five ta. Kasing e yatong opo ya yamba siya kwa inga kwe tia akhiri yangge tia akhiri. Magamanda para awachi tuwa nga e ka uwa indirin ba si cha. Mkwe sa akang bibila kakom tiga kakom kwa pangalang nga ba tong ay cha. Momo mung achi tuwa kasi apangang ba tongcha akan chuna ngi to apangelang ngi to ajit thom ko ngi ngi ka gang ka se ma pangang ba jambi la ko satana e mu kan chuna jambi tam kai ugu kundama ngi ki gau ta gun ku ku kundama endre satana ta ta ma ko tanga ko ben gang itu tong sha tongcha e pangela ke un chin ko ngi yake uwa muhato ngui o ngu toke wana musenge wa ya kuma kuba ngu tanga wakao na kuke kumkuba ngu kuke sintu na njubita kechi tachike kwa chao tanga kwe mga makuke wana musenge mchua kuma kuba ngu taka ye yake uhe uke wana chu musenge ya tuwe ngeitika anikhan tanga wakao ndoa yake chao take u Doge ngam kukum. Ngwetika ngjung akagan ngayi tika ngat kongkwe simba. Kaya nga kum kum kong akamutanu ka faifi. Kaya nga kum kum kum kong ka faifi. Kachi tuandu achi. Tati nga kum kum ka faifi. Taka nga kum kum kong. Kaya waka katini si tuandu achi. Tati nga kum kum kong katini. Sana kutachuke panga. Sana kutachuke panga tute. Uga sagi mana kubang, sagi kung kung kubang, taka kubang ke kung kung tuna. Kasi kan bang taka uci kambo. Hinda ki kong hami hong pra chik chwa, hong pra ngay mek tosin zi mkubang kwa kubang nga. Ta si usi ke pangka kai. Si usi ke kong hami chik kambo, taka sagi mana, taka sagi mana si usi ke kisu sengi kuk kabumbu. Chikan doa hei ngay me, sikin kwe kasi nga ki kawa. Si usi kunda ke pangka, Sisi ke pangkatuna, tak sakit pangkatuna, tak sakit pangkatuna, hey, saya kahde kem nggak sakit sengak kuya kula, kem nggak sakit sengak kuya kula, tak hey, sakit sengak kuya kem mak hey, ni ma, okay kaya, wumbu, kan gua anda angga gua angga gua, wudya wang angga gua, mesti sisi ke pangga, tengah kan dekat alat, tengkul mak ke kemana? Dia kuat dengan amat tu isu ni. Amat tak tu isu ni. Yang dia kukai kuasa makam. Dia kuat kami. Dah sana ku dah kepangga. Kadang ni maka kekai. Kadang ni maka kukai kau. Saya kukai kawa kuyang. Dia kama kan hangi tak kawa ka. Ka kum jauh sisi. Kadang ni maka doa kai. Ngat au. Dia kukai talu. Dia kukai ni mu sisi. Dia kama kai ngang dah cua tak ke wajuh. Ngang dah cua tak ke wajuh. Tega siang ah cawa, tega siang ah cawa, ya cawa kewa, kekabu ubu budang tega wana, tak oke tehu, tega seguang kabangku mudang ngejin deh singgah neguang kabangku ngai, ngan ngai kan kabangku budang ngai cua kanda, siak oke ngai kanda, tega ngan tega jingde, ya jingde guan, ya jingde guan jingde tega ngan zama teh. Dan tak kekuan tengah kue, ngau dia kekuan tengah kan ni kak, ngau ke agak lagi wajuh. Dan ngau dah cintai kekuan di tewa cawa. Ya ke, tak wajib kamu tak kekabu, tak kekabu tak kekabu, tak kekabu. Dan dia tak cawa ngai ngu. Dan dia, ngu dah cik tua jo ngu. Dan dia cik tua jo kukewa, cik tua, tak kekue, ya kukewa, kam kondo. Tak kam kondo kekuan tengah kue ya. Kakak ni kak, makan dekat ngemu sese. Macam kita khawa kuya, tengah aku acawa, apa nak aku khacawa macam khawa kuya. Tengah aku anjua, kepada dekat ngua. Ngua ya shoko, tak jinden asoko. Tengah kita kak sih khawa, macam khawa kak kuya. Minta mangga misoko sih mangga ikhlas cawa. Tengah juga kita anjua, kak tu tidak perlu beli manggau. Ngau, ya kan lagi, dah aku asyik kula. Dan, sang ngau, kan asyik cakap ngau kui. Sekarang mungkin ngau amal tiniri, tuker ngau yalfiri, twalfiri, yeniri, tuker ngau tuwe, tuker ngau driiri, tuker driiri, anda hampir alfiri. Jadi tuan ni, kamu tak kisah siang ngah kui, tak kisah ngah kui, jadi tuan tak kewang gile, tang gile, gile kau kau gile, tuh tak kau cungteng kau ya le mana tu ah, tang ngah tak kau cungteng kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Dekwa, lagi kuat kamu kondo kamu kondo. Asal aja kalau kuda okui, anu satu, empat sung, dua sung, dua enam. Tengok kamu cuma doa, tak kan tu dekwa, tua di sana, tak kan kan si tuan doa kamu, tak dah kong ah, tak anu kalau sanggup doa wah, wah wang enam. Tengok kamu kondo, tengok kamu dekai kandu dekau. Macam mulai jaga kamu kau kongai, primer uci. Apa ni ngapa? Si tuan dapat ngapa ke siapa? Mau makan, nanti ngapa kau umpul blema? Mencuba kau kena hege sing, hege sing ya kumgong, si tuan jinja kumgong, ya kumgong, si tuan jinja kumgong, si tuan loko sing jauh ngaku, macam macam nak kau hutiu plekin dulu obum, macam kum plekin dulu, tak aji si, hina kau mik agang, macam aji tua, agang macam wang gereka. Tak macam jangan dibangkitkan, macam TV. 인데 마시 담자 방글라 통자 만큼 데금 자우 데감 잔디 문자 자 칭카리 데감 자 칭카리 옛날 가지고 각 통과 우방글람 자 방가 간도와 강화 방글라 통자 다 코고 뭔가 막과 된가고에 아마두 얌주만 나토아 양악트모아 양악트모아티 예수 그리스도아두 음브랑 나무 그러면서 까강 해마신지 团个心 지团키 까마신지 团키 담구에 무자와 짬니 무한 광고 지간 거 가리기 뭔가 지团的 안장 까마께 예수 이제 지간 가와나 와사다나 무건내구이 사다나 헤네고 지토아 헤네고 예수 그리스도 예수 그리스도 왕악오 마신게레 게진게레 악토아 너가 그한도 아차와 다 안나고 코분가 예수 그리스도 아투 악토아 묻지마 아한구라 묵에서 광 묵가빈 남방게라 완전비자 음방게라 통자 다 아직 코분가 막과당가가 아빠는 나바 안디비 디비 흥한구라 예수 무부 예수 그리스도와 악토아카오 까강 망해든가 아신지 토킹 인가 당든가 거의 점아무나 슐라 얌주 마방가 다시샤 무게신가 와캬앙 점아캬앙 예사게 방가 크야 이토테 까 점아캬앙도 무게신 예시 게라 게 신지 토캬앙도 야게 꽝된가 거의 꼴마게 까마 대과대 꼴마화게 까마 아마토시미 아마토시가 나 점아토토시미 Yang itu ke pangga, kau mesti ngaku itu mandua. Kasih apa panggilan jambi, hezin apa panggilan kau kau tuh kangga, sama ke sahaja agak kuma. Anggap kau sahaja ati sahaja kau lemak itu kama. Sahaja kau ada kama tuh sini, ke aku ke, kaya aku ke uang kira kah itu nanti bermacam kau pangga, ati kau panggilami. Tak aci ci, Yesus itu yang atau ngak tua, sahaja ng, sahaja sahaja tua. Deskui tuan ngak tua kau. Cik tuan diri eh. Yang cuma ahanggula. Apa yang ngapa ahanggula? Cik tuan apa yang ngapa? Aktual ngkaca. Dan ngkang eh. Tua wakak kawakta Yesu. Kakak kawakta setan. Kan cik tuan lagi bangga. Tak sama kan doa. Lagi alih. Kulma cik tuan ngga kama dici. Ya kuat dengan gue. Mi. Anggih mi. Cik bangga kai. Ngga setan itu ngga kuat. Angai mi, mici ke agak pangga, makulaka angui tengah gua aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesus Kristu, hangula Yesus Kristu ngi Yesus Kristu yang ada. Yesus Kristu tu ngak tua, gua cik angengele, kecik cik ngak tua, cik gua kang acawa, lagi ngau Yesus Kristu tu ngak tua. Atwa koko ngang. Tapi nga adu binci Yesus Kristu. Untua kasih awan gereka adu kacip pangga dendole. Takkan dendole kan takkan cip tuan lagi pangga. Yesi kacip tuan lagi kacip koko pangga. Yoke syawa. Nga kwang kagang. A basleti ang. Apa nga ba ahanggula. Ama panggila tungca. Ama panggila nga ba Yesus kwe kande. Kung apa nga ba ahanggula. Aka apa nga panggila. Yesu kasih panggilan Satan, karena kau apa enggak? Kalau cinta ke aku asa aku lah. Apa yang kau andi bi? Hunci panggilan Yesu ini. Oh, andi bi, panggilan Satan ini. Hei, ngakang, kau aku asa, kau mak aku asa kunci, kau cinta kau tungca, tungca kau apa enggak? Apa yang kau andi bi? Cip panggilan Yesu Kristu ini, ni Yesu Kristu yang ngak tua ah. Gue cik itu macam ke, cingkau ke angga, cingkau anda, ya ke yanda, ya ke kiti, mungkung kan, zaka kawa, tak ke enteng gaya, lemak kau kuasa mi, ya kau kuasa mama ade, cingkau mu, makul kau kama, tapi nanti ke kunci tuan ni, ya ecih he, ya ke kuasa, ya ke ngat kua ya. Akan ngak tua cawa, kain ngak tua cawa, akan ngak tua mui ni, mumu 今我看到也小个性，有个关今天也小个性，有个那 problem 嘛，他阿姐姐，哥哥们讲，把讲我那个啊，帮给啦，耶稣基督呢，耶稣基督啊，我可能拿错啊，耶稣基督，我不能动过啥，他那个嗯，木门呢，木门那都帮个帮给他通家，他们个想兵兵那个关门，你搞不能帮给他通家。帮给他通的，你搞帮给他讲比，那个啥的呢？啊，帮个把韩国啦，啥的呢？我分讲比，但耶稣基督要读牙啊，你这个牙拖子拖强，这拖强，也给西安的，这个开的，也嗯，你就不管什么，他妈是耶稣基督给管啥？我已经阿发西，也唔就，把阿哥哥们改。阿行过啦，那么就嘛行过啦，可不能改。阿行过啦，耶稣基督耶，我拿托搞。你阿妈行过啦，撒旦我控搞。撒旦啊，我搞么？我这个唔该啥，是真管不了我，给了个鸡，是撒旦啊给搞，唔该啥比不了给管么？第一个撒旦啊，我搞么？木就嘛，耶稣我就嘛么？对他干嘛这么傻的傻的可能我干嘛我这个还这个给公爹说过真话看把我阿丹布拉耶稣基督内也玩阿托阿托哼哼啊傻的可能我干没说过行把我哥哥们讲丹布拉理想我理想要说那阿卡韩国拉你叫朋友阿帮啊抓我家生这个啊干过我心可以可能这个我看看能抓个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个马哥巴什么的，哥哥们是个啥理想？理想也是个拿错，也都拿。阿爸那把鸡，你听阿妈呀，喊过来呀，站过来也训你。唔接狗，唔接狗，唔接狗，唔接。
1: X 哥。呀哇呀！

Julie, may amuso egege ngamuke muli wala gita komte ke yal fekta wa 50 minute ke konke radio XFM chimusi mola gita komte ke ke tanspam ke sekonde skapar me ngi khama 12 irin awolam kamche gege akhama ko wole wa 12 irin ewi gita kwamhu teke chimusi la mchi gita a tawam ko khoshi program yange he akwam hu ke chi mo ndela tren a program ka khosi kantine a ngokang wa mke chi mushi la ki chwang moku ge ka kun al gaba mthuma ge kon ke radio x ka fm wa thi sa moku ge ga sam ka ngosi kange he a ukhama hu ke mchi undulo a program ta anjika he mchal gum angoko ko program sing bunga ngeta tini sinte gege mbola ma tini gege ngwa tige navige sanga gege tsonge gege ku platform 10 ngeta sun gege pani gisin kan gege na ku ngwa em kawa quarter finals ya bola ngusun ku 12 iri wala ka fitikam ngeta wana 12 iri wala sinke zebra midesi kambu ngeta wana ko he black tiger sa zebra midesi ge he akhoqe wakwe ta ngasi ke tubi iri kasawa mana ke zebra kampung ngengce mageta wana mamelodi china sisang black one ta khamani china kambu mageta wana 12 iri woli mageta wana china kambu ke platform 10 selitiki sing maiti cosmos akuk akwe ke metaka ma kya chwang ta kasa mana china kampung ngengce mageta wana platform 10 brazil sisang superstars moe ang watu bhola moku giga usnga athwisa moku giga wakambu tsaya ngkama a wa zebra mida sin ikambu dikama gita wa melody china ikambu moku giga usnga bhola msang kasi ge ang a quarter finals nga agi akalo to ge meta kha wala msang kya chong wa kang he ge ge miki kong hima athwisa bung ga moku giga ku kwang he wa mhang hotu bhola moku ge usnga u supporting vipanis wala kake kam yem tamam a uhum kwankwe kukulu kaya kambu sung gani kuna geo sung bulan kumsang gya ngang eke kam kwen ngang wala kumsang gya chwa ngang chimusi mgita gmung angawa mko program ki gang mwa gira sa fita tadura chik gira sa kwe program akalutwa mke wala kumsang gya chwa ngang

Wulawa in ke XKFM yang he ahanam ke ngumuk wami first sama gumbu. Kata ni kotro ke gi ke Nigeria ai. Citoyen sike laya ke janggo ngau yang he wa start bon ke parlemen di kom pangak ongki kapun ia gani kunama i cidre agiam. Tak agi ke hengum ke ni e ta Nigeria parlemen di ta sikama wisi se ke sit Afrika i ke klekani amaga ke ogan e ke klekan ki we ka ke kong i chang ke kunisa ke jit khotsa sa ki wan jira ka ke kani ka hi wan Johannesburg kuna he no ke soma se dvis kuna he sa ki tawam ta te gangui ke wa ko he jit khos ki gu ki tunga ke prisa gangna ki tya ta kangui hanak au ke parlament de moloto mutapo ang de ki yi tani kale to ki wana kangui ngi kama ni jira igani kuna ki ma chi de agya jangu ngawiya ta akhonor ti parlament de vi komo pangak au ta stat bondi ngoli vegan ya joni ti de gabat au kale ngi mu khong khumsung u ngoli na ngoli kam ka pangak e sing u chi bi ko jala inoke democracy poka kangu tim ta khautini eli eriang he watapalo ichiki dhovi koma ki dibone diale tlabela ta gete ge vigilant ya ta ki ulai ki kawas ge atamsun u ke do ya he ku ankule bunga tani si ge ta atamsun ya ge dat sa tuwi sing he wavi koma kakak I pelin na wajib ke orang tekan o kwa kwe ina wakye citra nui kutisa malika wana ina wakye cik ngonggi kau cawa u kau sigi akam sung ke vetan aku kakuma ke cik ngangho wai orang tanim ta cip sisika ng kau sigi akam sung u ta provinsi ngayi fesa ngulupu cip sisika ngudi witehana ngayi geng fesa kikeng ngam anakoin ikeng langgi akunisa u ke viko maka Department de geta hani kang ui da ki taxi click Ie he si awan ng awan la ki vikoma kotro ki ka panga ina ba ki lese sa yang he wa vikoma ka wa ya he ko apangan ng awasit ge ta atum ta tisa tu ta ni gita wa taxi vikoma a ang gita ng ki kwa sa kwe ka hige ngalin ni sing muku ohung wana ka kulasi Vi koma ka antru tin an kita. Ta polisi ake kini ka hiwan pumulangga kuna ten gugi ta kiwana diru notin sizin dia ta kilo haram jwa ke do ya e sikin uai chu ke unawa ke ka e sikin koi to kya he kini ka hi wa male lani ke koma sin ya chi kuna sikin ke unyam ta dalam engkau nak tuan eh agam mereka yang hewan tuai melin ka malin ta polis akan kui hanak o mavela masondo an ngante ke polis a kan ini ka patroli kita a pangkama kui kita perlu kata ya hewan enfir ke geng halaman do yang hisi kui sing tua he ke kui masondo an ngante ke bagi a kia ng ke sawa muku o ta polis a ke kui bagi a kia ta lok oi ng helmen tapalo ya hewa er akhen der takhas duke ogai takin hin ta polisa duke wana jaya ng he ke otwen e ke sigi twa twa kya ng ta click o kya twa ng sigi gu dekin ng torosi ta helmen veska pun e polisa loli click o ke ganik a hewa kari fontin ki kap study kunas ki gu dekin tatini ke wana u dolem kawa hi sigi akam sungu ga mutwan ekde malik an hewa tuwe malin gamali polis ak kang ui hanak au nda ke kwala an nda ke ki ka hi sikai kon hai ke chibisi se hi ki ng o ta loli ya he dolem he ki ng u ngu ke ua Johannesburg kama Johannesburg ngu ga kap study kuna hi ki ke ngu ye ta doa kya ng hi ke sing ta kwa he doko a cha maholi ke do kita perlu kata yang hewa NN ke ganika ng hiyak lagi ngwa ta gwala ang ngadaki sakun ayat cha ya he
kwa fierta ka desene mendrexi kininu hm tani lolia kya nsiki wanam kim ki kam kam ik torosi nasiki wala watte masam kam kam ke kwedam ta ke kam ke ta kan anga wajan ke ngol ke ta yang hm